0: Mutibvira papi paonda media kana kuti pa FM?
1: Ndani pa 1026.
0: Chadiko, wakarilitu shtipenti pve mazinji kubudira iko kuma ringwi, mati mtu nhupi makamaka?
1: Maringwi zona nyitende provincia so far.
0: And, shtipenti pve mazinji mtu nhupi alititini ndepo?
1: Ah, siku ngeja nilikwenda kubanka mshamalari ate, mshikosi.
0: Okay.
1: Sisi.
0: Apo matu isira ingwa zinwezi?
1: Ah, kwa tundaka nyimbo mshamalari.
0: Yawani?
1: Ya ushu, panyama nyete ya uzu, mchinda star.
0: Kushinga star, nyimbo yoyi munga pechiriziwa muna kafunga inayo?
1: Nyimbo inayi nenda kuna wete na nigu de mili vintage, kwa hizi nyimbo inayi.
0: Okay.
1: Maitabasa.
0: Majuita sanjwadi?
1: Maitabasa mshinda.

Mazita na masoko yanafika. Wamisheki sardinya. Kodi sardinya yo ii ndiyo sardinya na kalisha wanhu ya ii matinia kana watipinanga dinango ii. Na ve ndiyo yene yo iyo. Ache pewa machi besa kodeka mumbulusi iwe. Misheki sardinya budi ya kukata ndika barhe makamaka kumtunhanya zonya. Ache pewa.

watendaitiki tembenuka mbuya kudunda makosa basa la mushemo ndio mesrao kuna watimaya Gabriel Nsabora na watimakunda brother wazita garikai kadama sweet chitunga mazita jwana yafika tsamba ii mondo wa mesrao kuna wagarikai wanogera Bernabe kanoti wanogera Bernabe Romau mazita yafika tsamba yano na pundi mweoku uko mai belinya yafika tsamba yano mai belinya lengashtu mopinda wa machibesa lekesesa

Ya Morishi Baraga yafika Tsambayano Humuro Kanda Gorongoza Abveo tinaye kubvabudira pa 96.6 Ulanga kwa waita iwo Wa Pedro Luca Gipedro Machibesa kudeka tinaye kuprekeza kubudira Bairo Makombe Murwani Katandika Kwecha kwecha mumbulusi iwe tinaye kuprekeza kubudira Bairo Doze de Outubro Basa la mushe wa Robi Filipi mtomba njira Inga ndiwe wa indi nyengeteta Shuti ande Wa Daniel Eusebio Filmone Katandika mtunhuwa humbe Chuara uko Ateo Niso fene so iso Mopinda wa machibesa de kesesa Wa Shaveri Farai Fred Kinaya kuprekeza kubulida kupi Kumtunho wa chichira Distrito Sundenga Maka maka kubunyinga

Ande wadika doe, wadika nwe, wadika tera mwamunankuru uyu, udaenda ni mwiri, pfala tinala usiku na masikati, ukati mwangwa zino izi, madei ni shina, loko tole dele, madei ni shina, madei ni shina, tekniko dele, madei ni shina, madei ni shina, shefi dele, madei ni shina, madei ni shina.

Provinsi ino ya Manika mtambo izvi kubve mutambo ira mutunhu sangira pao kamukati maino chimoyo pachati ipo panika pachidzirika mitambo kana kuti mitambo miri tichiranga wa grupi sportivo Nova Jerusalem na grupu sportivo recreativo tsene ya misika kudzati mtambo wa kupisira macheje inanga iri kutana dungwa la Asusan Sportiva 3 de marzo yako Manika. Ninga uyu mutambo wakupisira uchati uoneke uchidziwa na dumbala football club Pensound Delegado na contribuinte INCS isu mutambo la ferroviario ya Gondola. Mapitsirike kunza nyamusi uno wana one makalidhe kunza wakalia kutite yote chatipitsa ni magrama kumi matatu na mashanu. Ichiterika na Maputu, babuzi na Shaishai magrama kumi matatu na matatu. Shimoyo na Nampura magrama kumi matatu na Libodzi. Kelimane magrama kumi matatu. Inyambane Beira na Pen. Mpemba magrama kumi mairi na Mapemba, Lishinga magrama kumiri na Masere, Peisire ndi Vilankuro na magrama kumiri na Manomwe, kawati 27 graus centigradus. Basu adikani ndiyo masoko adikana ya mukati mwanguwa zino izi, yena muna zenda kia pamaningiri hiyo chiputikezi pa nguwa zingenda kia ita izo setoraj.

0: au zvirinyore ndinobika chikafu chirinyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu svangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hove kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
0: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
0: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo waanonguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
0: edhu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
2: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
3: ukika vovo sitako zinyaruzhi.

0: Imai basi mvura yakavaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese, chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora, tangai kumupasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yereidhidrasaun oral, uye mutorei kuenda kumbuto iyotongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana no.

Vatikani nguwa sadi kwenda keteso zishanu na pindi makumi manai na mashanu. Ndiso 5:45 minutu. Tili mchira pa kepsika pa izo stanhatu nguwa ya mwanya mfungba zangu za makada pinda. Hapo wadikanwe tichete zanguwa jali izi alimutambwe uyo ni mai Olivia Charamba na nyimbo HFV maali wa mnamoe. Chinu chakudeka ese kukunduli nango idanyangara. Sanyi. Nakuti tinalanga pano apa deka male inagura upenyu wakuendelea kumberi kulanga kuno uku nsaka ife deka hati naota ife upenyuhu iwo wanazimale deka wapesa kugula rense hapo deke hache izu deke hache enabvima kombole royo haya guli hita ina male maona ndikudeka kwazo

Azvita zvako mai Olivia iwe abvonya bibvu wadawanda wadadzara pansi pana pamunomwe ndepo ine changu napusa ine kulinga kuna iye baba basi na kutokotereka kudzauruku kuna pindiwa na iwo anhu anazimale kutanga kuno uko ine lingada shupa kuti ndironewo dengalo rinambirirwa munomwe zvingada shupa kuti one upenyu wakuleka kupera zvensezvi izvi nokuti wanazimale deka wapera kala kuenda kiyagura upenyu hoho apo mulungu achibvinkabe kupwatirana ikuko denga iro linapindwa na wense munhu adachena mwoyo lingana wanazario iwo anhu anabibvu mtsvawo wadikanuwoyo ndadi kuenda kuyatula nyimbo iya kuyembwana jimito nyimbo yechebve kodi baba imwe nkhambala yanguyi intsvanye dzita lyali kutanga kuti amuna mwoye

Wadikani tabva tashika kumhira nawo mwanya uno atati mfungwa zangu dzamakorera pinda pansi kwa nyamusi uno na nyimbo iyo yakambiwa na system tazvida chazizesa challenge nyimbo ikale mutambwe ichibve rudo ramale wadikani we tichiranga pano apa Uda kupinda mwanya uya zvishupita yadikanoye kunemba tsamba yanu imwe yamauya dzasiya pasakatalia radio Musambiki munguva zabasa kabe zvashupa moya letu imwe kudzatepiwa chipulipocho papo kutoti zvidzabvike na wazinji ichiranga makamaka mfungwa yakuti imwe hamudzafimuda yeha zvakunyangara zvakudeka izvi nanga zvichibviona wazinji pansiku nantsiku wadikani mwanya uyu nyamutsiro kamera ine Marco Nazario Ikuti mazviita mwanya uyo chahirira zvemusondo mangwanare munsiku yemugobera basi.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidhuru. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo?
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa muenzaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na

0: imai basi mvura yakavaizwa yakakandwa kloro kana kuti serteza chengeta imvura mudziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaitswa
1: dikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi senzesa inguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena
0: kudai mwana unonyoka dzokusorora tangai kumpasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yereidetrasan oral uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze
1: edzurirai nhenda yakusorora ingauraya asi kana kuivhikira rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nhoo makawanda vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemuno

0: kuraramira. Tirite ya seti ngarguisa nenda iyo kusorora. Nukurarama ndaramo ino utongo.
1: Iri soko rembuto inoonera ngezvo tongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Nguva zvade kuita izo zvisere kana kuti kada kuranga zvinomwe namapindi iyo 13 ndizo setora 13 minutush. Wadikanwe ndade kuita yari izvi maso. Makunga tabva ife zvidzwiso izvi ndoenda kia tine tora Mr. Bao kana kuti Salvador Pedro Mayas na kadziwachi uyu tichiranga liroka wadabatana wali wairi kuti tikwanise kusvikisira nyimbo ningana ii ichibve You Are My Number One. Iwe ndiwe uri pambuto yakutoma ningati iwe ndiwe primera dama wanguo ine mwaona ningati ndagara pamuipa apa nekakulinga jali izvi ningakulinga nakaita kuona kuti ne primera dama wangu uyo mwaona panafambawo ine nakabvine alipo primera dama kumbaku uku zvense zvoizvi ndinakazvifungawo ine musorangumu umu kuti ndingabvunzwa kuti natani kumuiko kuna mai ndikati ande kumbako uko alipo primera dama mwandiye nakanditongawo ndingasvika kumbako uko zvense zvofamba dachena kuno uku nkhulanga ne alipo primera dama wadikanwe tiri mutsiku yakuti wanaona makadhike kunza wali ukalira kuti nyamutsino tete chatibitsi magrama 13 na mashanu maputu na shaishai magrama 13 na matatu shimoyo na nampura magrama 13 na libodzi Keli mane magrama 13 inyambane beira na pemba magrau makumi mairi na mapemba kudzati lishinga magrau makumiri na masere vila nkuro shumagrau makumi mairi na manomwe wadikanoe hapo zvinopano apa hedi nguwa ino iya kuti emani ndiite jali ii nyimbo isati yapinda toenda kiaona mapitsirike kana kuti mapitsirike ande ya marichitiro yena mukati mwa ino chimoyo ndichiranga makamaka kuti kuranga kuno uku guru liri kubvi iro richati lipitse na magarao yanasvika ipo pa makumiri na mapfemba Iterhao na ruanira gondora magrama 13 na masere manika na katandika magrama 13 na manomwe kudzati maruane ya shpungabera na susundenga ndiyo alikopi ya chati ya pitse na magrama 13 na mashano kwa 25 graus centigradus walikanoe nyimbo ili mutamwe ii ya kwe mkana wadabatana wairi awa nichiranga Mr. Bao na Liroka. Yeah.

Wazita zvako masha munhu mumwe na nyimbo ichibve wadikanwe upenyu unadeka wadikanwe upenyu unadekedza mungati imwe muri kubatsirana mukati mwa upenyu apo basi iwe paweka dzokuti ne chiripo muna mwoye kukabatsirana ndicho chinhu chikuru kutoti mukwanise kupfunyurura mukwanise imwe kubudirira mukati mwaiwo upenyu mumitonho yakusiyanasiyanainga nyimbo iri kuya mutambwe iyi yakuimbiwa namufaro wamanetsa ichibve mubatsire nyau yako pana kuti uendekeya museka kusekana muna mwawoye kuna uisa urombo mtsvamushe kuti pabodzi nabodzi angaona nyau yacho ari kushupika pena gombani male kamupewa kuti ne nyau yangu iri apa iyo waona mafyalisana nkhabe maupa kwene upa kuti ne iri apa iyo uenda wake atsvaka kupfunyura zvibva ande ndizvinaka kuti zvitwe zvoizvo waona kuti nyau yako ari kurana nzara na kugomba chakurya iwe unacho pana kuti uendeke tsai nkhura iyoiyo yadisara mupewo nyau yako kuti aone kuryawo ntsiye zibate nakuti una nzara munhu ntsiye unaziuitai ntsiye zinagombeka na nzara muna mwawoye apo kubatsira ndeyo chinhu chikuru nyimbo iri mutambwe ichiendeka tiperekeza kuyasvika paizvo zino omwe na mapindi makumi matatu na matanhatu na hafu

0: Baba, ai, ridem come c'è, vai a dara.
1: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
2: Wadikani kwadi kunerera kwenda uku kwadi kunerera kwenda ndichiranga pano apa ndaenda kiasimula El Nobre Jackson na nyimbo ichibvi iyo gamba lili pampanda mna moyo. Gamba lidipa matanda zvensezvi izvi ekuperekezana padoko na padoko nyimbo iri mutambwe chibvi mauya imwe mhanduwe tinada ife kuti mautenda ense kati viringaya aya yaoneke chipinda peno pakana wana wazukuru wakaita tsoka tsoka iroiro ripinde zvensezvi izvi waite uraki wangaenda wakiyabvunzira watambirwe tsanzura uritambirwa muna mwoye. Ndiyo nyimbo iri mutambwe iyi wakagomba mabasa waone waite urake kona basa waitora zhi 24 minutu. Nyimbo ichatiperekeza kiasvika paizozi sere na mapindiyo makumi matatu.

Wazita zvako wazita El Nobre Jackson na nyimbo iye Egypt iyo baba imwe mapinda pampando pa apala kanani kuti kunza koko walipo akashupika walipo wakanatsoka la kuti uende kiyalora ungende kiyabvunzira hakati ndwabata imwe walipo kuti wakana zinzala na gomba chakurja walipo kuti wangaenda kuchikora wakashumbali kwene basi hapo imwe baba kuti penango pale mauya pali yali izvi mauya ona laki ife kuti tika itatsoka titeo laki kuna iwo wakuti kurangaku uku wakanata ichakubata wacha onao chinaona iwo vrensi izvi kubuya kuna wani kuna imwe baba mapinda pampando ningana wenei uyu nkuitira kuti ne wazukulwa awa waoneo waiteo laki wazukulwa awa ndiyo nyimbo ikale mutambwe ichi vine mzimu wafika kusuka kwa itakuku zvizinji zvichati izvo zvipere mudzinzamo umu penu mukana urombo wakwenda na kwenderera mukalirwe wene wa urombo eyo urombo huhu chapindawo uyu chapera wakwenda togurawo ife zvimutika na zvimutika makupukupu na makupukupu zvonse zvirikubuda kupi na imwe sekuru mauya walikanuya padoko na padoko ndadigwenda kiatora nyimbo irikuya mutambwe iyi kuyemba kwa knowledge uku na brown nyimbo ichibvi iyo amuna mwawoye pansi pano apa kudeka kuti iwe una upenyu apo upenyu unadeka ungati una mari amuna mwawoye hapana mari unafunga kuti wensa wanhu ali kukuzonda mtanyi nokuti mari inatanhula upenyu wa munhu ndiyo nyimbo iri mutambwe ichatipereka zvakasvika paizvozvino sere na mapindi makumi matatu na manomwe na hafu tichiranga pawaitora chisi

Wazita zvako tonchinja wadikanwe na nyimbo ichebve kutambarala nkupiwa nkana wadikanwe kudzabvine bamboyu uyu wadikubvio pfunyo pfunyulo nkungane wapiwa nkana wakuti unaita pfunyulo nkabe unaramba da mbuja na basi unaramba da ndoti bunyale bunyale bunyale woitenga na maruwa yakuti yaina sondo haina tai kuti riri kachibvidzwa likupitsa kuti kunaitawo iwe wadikanwe chibaro kechashika kumhera ichi tomadzuro pazunguwa dzikane kata izo kumi na bodzi za kusikuri mapini makumi mashanu na manai kana kuti pa izo

Masikati akanaka kwa murimo seva atereri. Hedzino ina utshwere ngwandili samo chingoma. Vanhu vairi vakarasikirwa neupenyu nekuda kwemvonga mvonga mumisha muprovinsi ino yemanika. Muchikamu chimwe chete ichi mumwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino. Apa akanyorerwa uwandu nokwana zana negumi nevatatu wanhu akasangana nedambudziko rekunetsana mumisha kusvika pakukuwadzana. Izvi kuri kufananidza negore rakapera apo pakanyorerwa zana nemakumi mairi neumwe wanhu wakange vari mudambudziko iri. Izvi zvakataurwa newe nzvimbo yezvimabasa.

0: Alima,
1: Sara shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku dzakona dziri kuita penge kudura.
0: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona anozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi nezviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita penge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Chokwadi nguwa ndo zirikuita zo dina shidimbo makubi maili neshita na tu zino waizo dozora jine vinta jminutu chokwadi ka ndo mafambira dingirishita munu mbeme poe radio Mozambique tinoti toti toti kufamba kwa gazanya chokwadi ka muzidimbo zishoma shoma zirikutera tiringeta kutera na ukubwa kumaputu kuzovaipa padzinozo timwe iye kumasika dit nengeta kutai waka regai tinge tichitirira na uka na uti journal de manika mchiputukezi ino parizino regai ndimbo dai shika watiririmi taka midira nguwa padzichat ngotizo dina nezidimbo makumi matatu.

0: remtungamiriri wepartido Frelimo a Daniel Chapo nemapartidos políticos. Pabuda soko uri kuti gungano iri ranga riripo kazhinji kuda kubatanidza ushamwari wakarurwa pakati peFrelimo nemapartidos políticos. Tingati enyika dzekwati maidumba kwenyika dzeAfrica. Tingati kushamwaridzana ukama wakarurwa panguva yehondo yekusunungura nyika idzi kubva tingati munyara mweyatsvinyiriri. Apo pazwi zvinodikana kubambisa ushamwari uhu panguva ino yekuti nyika nenyika iri kuoneke yona ichirwisa kutsvaka kuti ioneke yona ichibudirira. Pamwepo tingati nerubatano rinodikana kuti rioneke rona chiiswa panguva ino yekuti nyika imwe neimwe iri kurwisa kuda kuti ive tingati murombo. Ngezvakaringana nemasoko pandima ino yekutanga, ndikati ndiona aya andingati ndiwo andakwanisa kutapa pamachibesi anyamasi. Ndichikarira zvekuti madekoni dzakuda kukwana murongo muna kana kuti shanu chasopetuka zvemhepo neamweni mazhinji. Basa gungano ndinoziva kuti nyamasi izuva richipiri regungano iri rechigumi narimwe renhai dzepartido Frelimo mukati mwenyika ino yemusambiki. Lisam. Alo, Lisamu.
1: Kwadi Beshishi, tinotenda ne zviri kuizwa ku nekutipira zviri kuizwa ku musangano kana kuti kunzvimbo iri kuizirwa musangano wenhengo dzebato reFrelimo. Semataura waita zviri kuratidza kuti nhasi wandu wakadzikira kuri kufananidzana nezuro. Tinotenda chokwadi watereri nguva ndodza dziri kuita idzo imwe zvidimbo makumi mairi nezvipfembamwe 3:29. Iko zvino watereri takuda kupinda muchirongwa chatinoti icho ndipeiwo zano. Apa tanga tiri kumboedza kugadzira gadzira mikombo yacho kuti tinge tichikwanisa kupinda muchitenderano kana kuti tinge tichipinda muchirongwa chatinoti icho ndipeiwo zano wamuno watinoita nawo chirongwa ichi wamakii. Wanoziva wamakii Fejan ndo watinawo nhasi kuti tipinde muchirongwa chatinoti ndipeiwo zano.

Chokwadi zvese zvagadziriswa kuti tinge tichikwanisa kupinda muchirongwa chatinoti ndipei wozano. Nhasi ndinawa makii fejao ndo wakabata studio yese nhasi. Ndinoimba kuti wauya wakatitakurira nekuti wamakii wagara munhu anouya ane nhawa yakaita kuzara nenyaya dzega dzega ino. Ndinoimba kuti nhasi nyaya wanadzo dzakawandisa. Ino regei tipinde muchirongwa ichi nhasi.

0: yangu ndiruzi nge wangu asiri wangu kupedze pokazozi mwana asiri wangu zvinorwadza handitika chokwadi ngechekutaurana mvura ichiri padhuze akura anoti azai tarisa mvura yako ukaona mvura yako darikira mumabvi tasikawapetukira isati yasvika mumazazuba ngekuti unozoshayiwa simba ukahwezurwa ukaenda hino ndopena ndiruti mukomana uyo ayanga ari umweni waida kutsvaka ana mbuya aaezera anokwanisa kunyananisa nana babawo aaezera kunyange munhu usira hama kuononga uri kune hama kana uine tsika yakanaka handitika kuitira kuti aenzaniswe mukadzi wake ataure chokwadi kuti nhumbu iyi ndakaibatira kuchikora sezvo wanga ari kusapota musikana achi kuchikora kuti apedzei chikora uye mazuva ake kuti aroorwe adini akwane wanga ari kuti handidi zvinozonditeera wamasure pa kubva kuabereki nekuhurumende watika ndikatora aine dzaseti ano zvekuzoteerwa handidi uye ndikatanga ndarara naye ndinozozi zvakadai mari dzokuzobhadhariswa bhadhariswa handidini handina hino apa ndazounzirwe mukadzi uyu aine pamwiri onero remapedzero enyaya nekumufundisa murume uyu ngokuti ngaatsvake airi atatu anhu echikuru kana kutiendawo kutopetuka kwaakuti iye naanyasa kuzviona kuti ichokwadi kwaakupetuka kwakutaurana nemusikana uyu kwaakuenda kumadzitete emusikana uyu kwaakutaura chokwadi takambotonga imweni baba risamuchingoma kutonga imweni pasi paredhiyo ba kumamishayo kune umwe musikana waida mukomana wake asi chokwadi wanga asina kutangwa ngemukomana uyu yanga isitori nhumbu ba kutangwako basi asi waindoti ndiye badzi mukomana ndiye basi mukomana kwabva asvinga kuti kunodiwa ngatiende musikana ndakamupfimba di chokwadi ndinomuda musikana wa ndinomuda asi kuti ndandarara naye andisadiba asi takazoverifika ri musikana kwaakumuchera netsika yakanaka nekunyasa kumuzvereredza vakazotaura kuti chokwadi kuti anadha wakaindanga handiba so chidyaya iripo ngekuti ndikataura ndinomuda munhu uyu ndikataura umweni unondiramba munhu uyu maona sei kuti wakazosvikira pakutaura chokwadi chake uyu musikana wo unoti badzi ndiye mukomana wangu kuti mukomana waunomuda nezvaaitengerwa nerespeto yaaiita neabereki yake anga akagutsikana ngemukomana wayo kwakundodini kwandoti ita kuti ndiye basi hino aisi tsika yakanaka kuda munhu ngekumanikidza zvaasina kuita taisazvida pakuti zviitike mukati mwenyika yedu ino
1: uye musha wacho hauzomiriwo
0: zvakauye musha wacho hauzomiri zvakanaka ba tinoziva kuti unomuda iye unokudawo asi mukazorarama ngekunyeperana manje
1: hazviiti
0: hazviiti zvakanaka
1: aiwa ndinoimba kuti apa manyatsokiya zvakanaka
0: ndomaakubasa
1: zvichireva kuti mukomana uyu ari kufanirwa kunge ichitaura nana mbuya kana kuti
0: anatete
1: kuti wange vachitaura nemusikana kuti anyatsobuda
0: pachena
1: nekuti nguva dzimweni pamwe ari kunyara
0: kutaurakuti
1: ndinotaura chokwadi
0: ndikataura chokwadi ndichinjwe zvipano kuendeswa futi kune munhu uya
1: maona
0: ngandidona mmanakadi ndakatsika madziyo
1: hino kana azotoomesawo mwoyo zvekutodaro wochiita zvekuchipatara
0: ya kuti akaenda kuna anaatete anaatete aya oomawo musoro handitika anatete echinge asvikirwa ngaaite anatete anoziva kuyananisa wana kuti imba yeana idini igare
1: zvakanaka
0: handitika munoziva nyumba yeana kunyange aiya ishata asi mukaagadzisa zvakanaka anogarana zvakadini zvakanaka zvisi zvekusvika kutuke mukwambowo kuti waoneiwewe uri ushorei zvakadinini utambirei zvakanaka mamugadzika pasi tipe dambudziko rako chii chiri kumboitika wotaura inyaya yashoma mira tidaiwo kana mvana chaiko inoroorwa ngokuti chiroora mvana kuya tinoziva kuti ana akaberekawo kubereka ngemutoo iwona wakaizwa
1: wacho
0: handitika hino hazvindirwadzi ngekuti ndakazviona uye ndakafida pezviri
1: kudhonza sanzu nemashizha inotosimudza maoko
0: wamagichokwadi
1: chokwadi wamakii tichine zvidimbu zvakawanda zvekuti pamwe mungati paimwe nyaya kuti tinge tichitsenga tsenga

0: mwana wemukomana uyu wakandoti aroora kwakutoshaika usiya mukadzi uyo uyu aine nhumbu yemwedzi mitatu handitika apo ndiye ega mwana wemukomana waainaye mukati mwedumbu rake iyena asi kuudzinza kune vamwe vanhu handitika hino mukomana uyu urinetseka kuti hino ndochimbodiniko muroora une nhumbu yemwedzi mitatu mwana wangu washaika kundichagara naye ameno ndombodinowo wamakii kuti muroorawo uchiri munyowani epa uyu mwana washaika ameno ateereri anondidzidzisawo kudini uye mungandidzidzisawo kudini uye nae mondisirawo kuradhio ndidzidziswewo kuti nditeedze zvinotaura nyika kunditeedze izvona chokwadi abereki emukadzi hakuna zvitakavhiringana nawo ininiwo pamuroora hapana zvitakavhiringana naye kuti ndingararama nayezve pamwe nhumbu yemwedzi mitatu kusvikira ameno ndisina mwana wamukomana ndombodini
1: akushushikanondodiniko
0: ndozano rayakumbira pano paradio Mozambique
1: vateereri muri kuizwa nyaya iyi ngekuti tinge tichibatsirana nhamba ndodziri kuti 84 80 27 63 8 ndine muteereri ari parinhare halo masikati taswera ndiri kutaura nani
2: mudana big zaki shimoyo ne mutamba doji
1: tambara doji tipei tizwe
2: ini ndapinda panguva inoiyi panyatsadu dzapinda zia mbiri dzapinda ndikutanga inoinoiyi nzere yandinanje kuti muroreo aiti kuti agare pamusha pamakuti achiri musikana kamare ngaatsvage madhiteti aguru omutora wena kupi ena makabereki komupereka nokuti achiri musikana dai kuti abara anaiyatatu zviri nani dai agara naye agora pasungana naro aaiti ndendapa nyaya imweni yabva paichipiri handina dera hangu da kuti ndigomera kudoko futi mukomaneo akati haina pasamimba mwanakadzi mimba yokuti iyena haora naye ari kunyepa anomfitira ari kunyepa isusu akomana mazuva ano andiiandifuri kuti mukomana kuti anonwa morari nomusikana mapinda makwemeari matatu asina kuwata naye ari kunyepa sokuti iyena ngadai inini musikana uu ndakawata naye asi mimba yaari nayo aisi yangu iponapo ndaipazwa akuditi hai kuti machiya ndaitenga asi watanayo handina ari kunyepa nebadzi ari badzi panyaya imwe futi pakatapaendazokuti yomwana seiko munoti hai mai womwana aiti kuti apase mwana wake machira mai ndii dai kuti maiwo omwanewo ana zvake zvotumanayena mwana akewo hatumiri pamachiyanaga anotumira pazvimweni kuti mwana yongwake wana inini nangadzi wangu inini tashupana tarambana oradini hedu azviti kuti mai arambidziwe kuona wanake baba futi arambidziwe kuona wanake kuti wana ngedu tesi mutemo unotendera agodai kuti mwanarumeo angati hai mukadziwo haiti kuti aiuye pano kuzopasanake machira tame zhaote krimi keri kuti arini arikometeri aona machira mwana ngatambire ngoti aneo ngaese basi ndiyondaninayenini
1: ndatenda muwane zuva rakanaka nai
2: vakanaka
1: ndatenda omaki todzokera munyaya yedwe
0: ngaita zvakanaka uye mutereri atino mutereri tinoshoraba
1: ichokwadi
0: kuti umwe naumwe une maonero ake ndosaka pakasvika papasoantonyova pasobiningu
1: ndizvozvo
0: pasoamerico
1: mafungiro anenge akasiyana siyana
0: vachida

0: tiite sebabwe chete ngikuti muroro wedu wakadini wakatakura zvakwe muri ana baba mada kuti aberekere kwediyo zviri kwemuri asi tangataona zvakanaka kuti sunungure umwe wedu ange ari daramira yake kupi
1: kuno
0: nhumbu tinopa tichipeza sipo zvese tinounza kuti atibatiroyi nhumbu yedu zvakadini
1: zvakanaka
0: zvinoita kuti kana mechinga mechiwirana nhumbu inobatwa zvakanaka mwana achiberekwa zvakanaka munonga mundori pamwe chete ende kana aroorwa aigona kuzoswera kurwadziwa kuti wazororerwei nenhumbu yedu yoba inonga ichizikanwa kuti nhumbu ngeye kwaanhingi handitika kuroorwa ake asi nhumbu ngeye kwaani ngeye kwaanhingi zviro zvinoitika muupenyu hwedu isusunyi
1: wanhu
0: ngaisarwadziwe ndizvo masoko amweni awo masoko ese aripo ngeekuti wateereri wane nyaya dzenyu tipirei tipirewo vamwe wese wakasiyana izvozvi tataura neekukatandika tataura neekupi tataura neekupi nana baba muzenge navasikatikanganwi arimo anotienzanisa nyaya dzedu dzichimira mamiri akadini akanaka pane kutore bote kuzvisunga pane kumwe mushonga pane kuita zvese atidiba kupe kedze kupa ngozi nyika yedu kuipe zvinhu zvisizvoba hatisi kuzvidaba imi mwakomana wechidiki kana muine nyaya dzinomubata idzino edzai kutaurirawo vamwe vanhu izve
1: munotoonamubatsirike
0: mukanana makandoti dhuu kudaiwo mozopedzisira makumwe mushonga inyaya yekusva kutaura vamwe vanhu zvinomunetsai zvimwe zvacho nhamba dzababa makii tinadzo panapa chitonyorai pabhuku titomupai izvozvi nhamba dzababa makii kuitira kuti musununguke chinomubata muzopirana baba makii aunze pano pai paradio mosambiki nhamba dzababa makii dzinoti waito sesh dosh dosh 0 trash trash waito sete topinda waito sesh dosh dosh 0 trash trash waito sete nhamba dzababa makii munotibata motipira nyaya dzenyu tounza kuno radio dzoenzaniswa kuti musamwe mushonga ndo nyaya dzitirumbirai masikati ano
1: mubva maeneka watei
0: waakuoneka panguva ino ndini wenyu Philip Makife Jean anoonekwa kurokaretadhe kunyaukaka bhabha itoona nasondo ramangwani
1: tatenda chokwadi tabva tasvika kumagumo kwechirongwa uye nezvimabasa emuchimanyika regai tinge tichisimudza maoko chokwadi vateereri tosangana muzvidimbu zvishoma muchirongwa radio nemitambo Elisa Muchingoma naJose Augusto Watch tichadzokera zvekare muzvidimbu zvinoteera
2: ndipeuzano ndipeuzano Deep in Osana.

Chokwadi kama tereri tadzoka zvekare Lisa Muchingoma na Jose Augusto Watch mbiri zvidimbo makumi matatu nezviri 14:32 minutu muchirongwa radio nemitambo.

0: Kula nerka na cinturão, sira capital, senha de Santos, Santos sira com a cinturão, pene, maneira com ver, com a dupla machagem, ainda que a música, touro com o beleto, ainda que a muda, kunza, pa, tambre, soifi, curangaco da cotiloneca, de Chitusca, na dumba, irola, 3 de março, cinturão, tusa, transabassa, musantira, curangaco de Iwani, liquenda, procura badoco, ainda que a cicamcana, bulanaro, ainda que a sandria, liquenda masura, alicuco de cinturão, esmeralda de bata. Kuchaka mkana pili unyasabasa muzi manga manga likuku mbele wa machecho punga ndio ndi hembe chinomwe hembe chinomwe sila nyasabasa ndi muza mpira kutikulangawa punga ndi hembe chita nhatu wa ndi dungwa ilo la 3 di marzo kumanika rienda kebuda kunte chwefi kulangawa kutikuloneke lichienda katuska na manza katuska kuna muza mpira dungwa macheche macheche enda kepida la buda kunte la kutikuloneke munguwa zino izi lichipa kawati lituske na dungwa ilo la tingati la 3 di marzo ya kumanika hembe ya chikumi na chipemba patreki alikulinga kutafansi kutusa atusa pira nsabasa mtu mpira hembe chita nhatu nkhabe funga ni macheche magamanga likuku ni hembe chinomwe mfilisa pita ndaka emesa chiti wa nyangaza kuta wadunga ilo la 3 di marzo ya kumanika kudangaku poda kutuneke ilo ichinerika na mtu mpira wadunga ilo la macheche ya mchimoyo chitanga naza na Nasa anera kupira kumbiru kuna wani alikuwa ni kapita wa dunga ilo la matrejimaso kulangaku andaka viska mfisa pita bine sisoba muna za kwanzana itani munhereka nhereka na kuloti munganda kia tetana jali izi muna zabala kutiko ime mwoneke mchikwanzana mukati manguwa zino izi tichiranga jali izo kuti mukati mwanguwa zino izi madungwe maida aya mapindi ya kupinda iyo 13 tichiranga 13 minutu imeyo madungwe maida aya zaira njiwa lakanane kuti ni mtambu ya chikumi na chinomwe madungwe maida aya yali pambuto ya chitatu macheja mbuto chitatu zati dungwe la 3 dimaso mbuto ya chishanu masiti aya ya segunda divizao kukundu kwa profesional ya manika mkonte mtambu uyu waina mapindi 13.5 madungwe maida aya yalikuita ni kamangale usasana pale uko Simba panako pale wachipangisa kwa baba baduko dumbo ilo la 3 di marzo ni kulanga kuti tripi zinga merke mumaulena aya pa mtambu ninga uyu kuna iwa wense wali mkati matambuino ili na iwa utipa kundako wa jizi wa abduwa radio sabiki
1: ndirikwenda kuona kuti pachipata zwirizi chikwata choma jeje no chikwata cho 3 di marzo zvakati siyanei padoko chikwata choma jeje nguchaka remerwa ngo mutambo umwewo chakaremerwa ngo kuti chida kuti chakawina apa chirumbwe basi chakandotsuna chikwara chiri ku chiende upadiro chipiri chakanyiswa nyamasuno nenda kuti ndipo panonga pakaperera sarungano ruchikwara choma cheche chikwara cho 3 di marzo pano zvachiri kuda ngo mutambo umwewo apana zvachiri kuda ngo mutambo umwewo makamaka yetu chienda kuona njira kuti chikwata cho 3 di marzo chichashupa kuti chipinde mumutambo mukuru kwenda kuita kwenda kudiro chipiri zvinotishupei so zvinoti chikwata cho macheche ndio chinoda kuti chiite zviri zvese kuti chiende acho kuchomarime kana kuti mairi anochipa rukundo ruri kuti chicharumbwa chiri mumutambo chipiri kuti chiende kwemiriro provhinsi nemanika kudai zvasamagitika chaona kuti izvi chashupa kuchikwata choma chechi ndiotaa kuti chikwata choma chechi munguva yatiri ine chinoitwa kuti chitikamidze pfungwa dzacho kuti chiite mutambo zviri nani kuti chiende kuchoma chikwata cho 3 di marzo kuti chikwata cho 3 di marzo ngochimweni chikwata chiri kuda kuenda koshupa zvimakonda zvino chikwata choma chechi rovoe pamwepo
0: ndizvo chadi wadikanwe tichiranga pano apa bhora riri kupfira dungwe la 3 di marzo mukati mwanguva zino izi hembe chitanhatu waenda kiyapirana kuna hembe chikumi na chitanhatu wadungwe iroiri mangamanga nongwa naenda kuda kunza rokuti kurangaku rioneke iro lichituska na manza na mudzi iye wadungwe iro tingati wadungwe iro la 3 di marzo yakumanika tuska izvozvi kuranga kuna dungwe la macheche jema cheche pungandiwa likuwa bora bado kumuliki kanhereka tichiranga yali izi wenda kia pirana kuna wani kuna dumba irom latre jimaso likuenda hembe chinomwe hembe chinomwe enda kia pita kuna hembe chikumna chitatu wa dumba irom.

0: kuwe kuti Trade Marson iri kutsvaka zvese izvi kuti Penango ikwanisewo kuzvirinzira dai
1: zvona asi tikonawo kuonawo chikwata chomachechi chiri kuita zvokudusa iri yairi pamwepo kuti duka risati ragutsikana muzvibodzwa zvimwe zvimwezvo duka harisati raziya kuti mutambo wemangwana uchapera kudini ndiyo ndaa kuti muri kuona kuti anoda zvokudusa iri pamwepo pindiwa watambi yairi pamwepo kuda kuti angaenda kotunzira zvibodzo zvangu ina ndizvona
0: chadiko bhora rina muchatiredungatewatrasiskaaai
1: choshuwa wadzitairazve ngoti nagara nopfungwa dziri pambuto ndirakaona kuti wada kuchoma bhora rimwe rimwero
0: apa tingarange akaita femberafembera dai
1: ndifemberafembera waidawo kudairawo bhora rachomwari ndi Edison asi iyena vanga ari padhuzi ngoti mabhora ari padhuzi anoshupa maningi asi tinomupembedza kuti wachoma wachai bhora rakanaka kudai nairaenda kobatana nha raidawo kupinda bhora rimwe rimwero
0: chadiko munguva yekuti kuranga kuno uku bhora rinodugura macheche mutambwirawo rikuru kana kuti mugrandi aria kuranga ko apira nyasha basa apira kuna hembe chikumi chinai aende kuendera kuna wane mutepesimira hembe yechitatu tingati iye mudzana dziiye mudzepira kuti iye kuranga ko ukwana dzilopchi bhora da kuti tusikira manzana iye lopchi lopchi atusira apira kuna ana hirinzirika ahirinzirika apira kuna hembe chikumi chinai hembe chikumi chinai iyo tsaka mukana kuti apira nyasha basa mukati mungozi no izi vakuti aenda tiapira vareti kumasuri retu kuna hembe chinai aendese kuna douglas abvine emaundiri tume nekukurubura macho padungwe iro iri ramacheche ekuramutsa mpira kuti kuranga kwanira kumberi iri kuinda kutudhuze na mambure iyo yadungwe iro la dimarso kuranga kuwapirana wapirana apira kuna hiyo hembe yechisere ringavana mushe aenda tiapira kuna hembe yechinomwe nezio anoenda kumberi retu kuna wane hembe chikumi nechiviri kuranga douglas ari kuko douglas aenda akadibata apira kuna mapeta aenda akapira kuna wane kuna hembe yechikumi nechinai ningatana kuzera ahirinzirika mapeta rikara naro mukana tsvaka iye amuzvisa vantu uyu mangamanga dadakuda kunza mtuskana manza mukati manguva zino izi lituske nadungwe iro ra macheche munguva yekuti macheche ari kubuda ndimudza mpira na pie barroso pambuto yebarroso pakapinda hembe yechitanhatu tingati hembezvo iyo yechikumi nechinai wapinda hembe yechishanu tiri kuona wapinda hembe yechitanhatu santushi na mudzampira iye tingati
1: rozopi wabuda wapinda uno hansi yechishanu
0: yechishanu tingangi borori
1: ndi borori wabudisa barosi
0: akura tingati akiona kubudisa kuri kuita dungwe iri ramacheche vari kutsvakai
1: iwaritsvanga kuti atunuzire kuwina kwaari kuita ngokuti azvizi kuti ramangwana chikwadi chotrazheskapa kana kuti chikwadi chakademiya chinonga chichenu chikwadi chotrazheskapa kambani asati azviziva kuti zvinhu zvichabuda mukatimo ngokuti apa zvapo nazvari ngozvokuda kutunuzira zvibodzwo zvaanowina kana kuti magoro anoda kuti awande maningi akawanda zviya pachazopera mutambo idzi achazopinda koerengwa mabhora amwamwewo ndinoenda kuti chikwata chomachechi mabhora ari kuwina ndiona aachada kutsikana ndiona anoda kuti awande maningi ndo akawanda zviya uzomira mutambo wemangwana trazheskapa noakademiya kana kuti akademiya notrazheskapa icho ndakuona kuti mangwana chakaita zvemangange anonge ari pamwepo to mutambo pakupera kwazvo izi tichandakaona kuti mukana wadziri kuchaiwa zvichada kubudisa mangiribo gumbusoso mukatimo ngei ngokuti hapana pokuti paivheradi sportiva hadziri kuchaiwapi munguva imweimweyo kudai nadzaichaiwa nguva imweimweyo izvi zvese zviri kuitika zvanga zvisikati koneka
0: apo mukondi tinge ndakiona kubudisa kuikuta machiche kuku hawali kuchimbiza dakuti wapindawo awa kuona kwako iwe wana ubaba wakuenda kengizira nsimba kana kuti mutambo uyu dungwe ramacheche richapangizira kuneta nakuti mutambo uyu mufanga kuti pakadikana kuti macheche ibudise
1: nine ndakaona kuti zvaakuda maningi paduka duka ndiro rinosenza kubvira chiposi kuenda chiposi ino atambi amwe amwewo raakuziva zvakanaka kuti takadusa atambi aya anopindi aya anozvikona kana kuti nei ngokuti kuriyozve kodusa atambi aitoita basa mukatimo kakuzototisa tasa ndo kuri kudusa atambi

0: nopinda anopinda woenda kooronga zvino zvakanaka ndo ndakuda kuzvona kuti mukupera kuchaita mutambo umwomweyo ngokuti amweni avopinda aya hapana zvatiti zvavo taona hapana bhora ratirapinda ndo ndakuda kuona kuti apinde aya achiendawo kochomawo bhora rimwe kana kuti mairi kuda kuti atumizire mabhora aari kumina ndiona kana kuti ngoti donzo guru noduka ngorokuda kuti chikwadi chomachechi chiwine ngomabhora akawanda maningi kuti mukupera kwomutambo dzimwe dzimwedzi azoverengwa mabhora amamwewo
1: chadiko poda unoerika kona tambwe kamati ponta peya kanto lane kana simba rikura machechi mabhure nkabe dzakaponya ribuya ribura traiti maso hemba chikumi na chipemba ikaraana mushe ine ndimudzwa mpira wakuti ndi patreke patreke aenda akiapungiri kana macheche kulanga kulina joshua pungiri kana patreke patreke aibwera kana dumba iro lawani ndina matreti maso treti maso anoera kumberi kuna mudzwa mpira dzimene iye tingati brighton kabe kana macheche macheche enda bata ndiro dumbwe ra treti maso aenda kamusinta manduyo buda nalo munhereka nhero ikaenda kapirana makamanga likuko ni mudzwa mpira riye ratine hemba chitanhatu rikuna naro kumambure dumbwe rari treti maso kulangako asvika ni mapeta mapeta wa macheche apunga aenda kapira kuna zvao zvao utaka mukana kutapira zvabasa kukurubukana maso aenda kapira kuna mudzwa mpira uyo kuti kulanga kwache hembe yacha hairi kuna kamushe hembe iye iri kuna kamushe izvozvi kulanga kurahirirazve kukati kuna wani kuna lopsi utaka mukana apire kuna wani apira kuna jonas ari kuna naro apira nyasabasa aenda kakoneska treti maso rahirira mumasure kuna dumbwe ra macheche alika paditi alika panzi apira kuna nyasabasa kulanga kubuda naro ndimudzwa treti maso atakadabata hemba chikumi na chiwiri kulanga kabatika hemba chitatu watreti maso apira na hemba chikumi na chiwiri aenda kapira kuna wani brighton apira kuna hemba chitanhatu hemba chitanhatu tinoona kamutiana pe kamiro ahirinza badoko kuna hemba chikumi na chiwiri aenda kale kuiza makamanga alikuko ndi nyasabasa kuliba kamazvere kwa dumba iro iri ahirinza kuna hemba chikumi na chisere apira kuna hemba chikinomwe aana simba pamambure lenda kapira mumanza mwa douglas douglas muvikira mambure wa dumba iro ra macheche mapindi makumairi na mapemba na hafu 29 minutu shimesa sekunda parte pora lina filipi wa treti maso aenda kapira nyasabasa hemba chikumi na chisere kukuliba kamazvere kulanga kosvika mukana apira nyasabasa aenda kapira kapakati kuna brighton kabe ndiye kanga brighton akuvitsika pansi mufuza pita zipne nsizo batai muna kontana izvezvi mahembe yachisere tingalange iye musa ada kutsvaka kuti akwanise kupira nyau yache ese tingalange kuti fernando iye saene ari kuenda tialinga kuti ne mpfanyi izvo zvaitika papo makamaka kutati awa vaoneki iwo achigwa pansi mudzwa mpira uyu wa dumba iro la tingalange wa treti maso bhora ranoerika lina samueri apira kuna hemba chikumi na chiwiri anongwa anabuda kunza ndakuti onoke tsutsi kana manza mukati mungozino izi na lopshi wa dumba iro la macheche iye ndi mchoti zvache iye ndi jaha rakuti ndafupika kurangako ndiro da kuti rikwanise iro kutusa kufupika kwache hazviri kuenda nadai na zvinapusa iye mukati mabhora umu kabhiriki vachiwetaka aka aupingizira kuti pirango pare namusinkuringana iwoyu kamati tingati kufupika uchaitako uku izvo hazviri kuenda nadai nakuti aropingizira baba mukati matambo uyu bhoralina wane dumba iro la treti maso hemba chikumi na chitatu aenda kakwiska ka kodi mukonde kutoma kwaita mutambo uyu kuchazvinopana apa hamuna kadha musofkia muska kuranga kuti hauri kuoneka mukana kuti fernando amuse kadha musofki
0: inini ndakaona kuti adomwa tanga takazvipiwa kuti panokumbirwa kuti hai munguva yekuti mutambo idzi akuda kupera adainzwe ari tionyere ari munguva iyo mutambo nendakaona kuti atambi aya kana kuti ari tionyere aya ari munguva yakanaka ngokuti zvinotijairisa mutambo wakatosowa takasomboona wairizwa ndibhorori wokuti mutambo kana kuti mutambo waichaiwa pension delgado nochikwadi chimweni muno tine ndakaona kuti wakabva basi ushungu ngozvima tikiti zvonzanya zvakabuda kana kuti ino matikiti wokutsvuka akabuda to murizionere ngaari mutano pfungwa dziri pambuto akanyorowa hana chene uonerera mutambo takanguva takabhuya zvimwe zvimwe izvo iyi takakumbira

0: hai arongedze mutambo dzimwe dzimwezi anoti kwara kuti aziye maningi mumutambo uyu adainzi chitikiti chatabia chachangotobuda nendakaona kuti chitikiti chokutotangawo mumutambo umwe umwewo asi ine ndakaona kuti mudzionyero uri mukwanisi rakanaka ngokuti uri kutoambidzawo kutobudisa chitikiti wasiyana nomutambo dzimwe dzatakasomboona dzaiti ridzwa ndibhorori noamweni arizionyeri mukatimo wokuti mutambo unopera wakapera kupaswa tambi nozvitikiti zvokutsvuka zvonzaya mumwe mumwemo handizvoopi nezvinoitwa kuti kana kuti akashaisha zvomboenda kubhuya naye ndo zvatiri kuona nyamasi uno
1: chadiko polaner kana hembe chikumi nechita nhaya chitatu adumbo iri rake rechimarso hembe kepira kuna Brighton hana kutibata labuda kunzira kutoneke iro richipa pakona ya mambure tichiranga ponta peya paliza dakuti nerke iro na Douglas ninga iye mufikiri wa mambure wadumbo iro la macheche mukati manguwa sino izi wakuti kubuda kwa ita shina iye Douglas ndiye atapiwa ubaba kana kuti kapitao padumba iri kurangako pali kubuda inadumba irora macheche rapira kuna hembe chishanu etingranke borori borori rapira kuna nyasabasa aenda kuna lopshi lopshi totone munhereka nhereka atuka mkana arikwenda naro apinda mtemba pakati aenda kapira kuna nyasabasa ndimuchapira kuti mapeta makamaka likuko ndi santos kapitawa trade maso santos ali kutsvaka mkana muchisa manduyo abuda naro makamaka konesko labudiska labata kana dumba rairwa macheche hembe ya chitanhatu apira kuna hembe ya chishanu hembe ya chishanu aenda apira kuna Jonas hembe ya chikumi chishanu Jonas aenda kalibusa mdzauri kumberi kuna wane hembe ya chimakumi airi na chishanu wadumbo iroiri wa wakati macheche aenda kalihirinza padoko kuna hembe ya chishanu tingirange borori borori itatone atsaka mkana apira kuna Joao Joao aenda kapira kuna hembe ya chikumi chishanu aenda kalikonesa kumapule aenda kebatuka na mukemabule aenda kiamunera nyaya chetai mukonde
0: nini ene kono kuti waina kotswasa waina kotswasa kwano kuti kutomboponda muchengetorwa chokwana cho trash the mars ngeye kuti bhora rimwe rimwero ranga riro muchengetorwa chokwana cho trash the mars asi ngokuti anyama jechi aroda kuti andorumbwa kakati mutsira zvibudzwa zvimwe zvimwezvo asina zvare zvandinoda kuvhunza ngezvokuti mudiro kutanga toenda kopima macheche ino trazvesikapa chikwata chomajaji chakanyisa chikwata chotrazvesikapa mabhora mairi chopindukori zvirikubva kuti hai kudai zvakarumbwa zvakadai apa zvichaenda kopima maningi mutambo dzokutanga tichizoenda kopimazve mabhora anochikwata chimwe nachimwe zvese zvinonga zvichipinda kuti zvikwata zviri macheche ino trazvesikapa pamwepo
1: chabiko trade maso ndakari musa mambure kwadumba iro la macheche rakoneska laenda kebatikana hembe chinomwe ndi nezio asira kuna mutsampira uyo tiira hembe chikumi nechitatu aenda kapira kuna hembe chishanu nkhabe asira kuna hembe chitatu apira kuna kwani likuenda kumambure batikana Douglas apindangu iri mufikiri mambure adumba la macheche munguva yakuti yali kusara mapindi kumi ndiyali kusara kuti mutambo uyu woneke iwo uchipera mukati manguva zvino izi kuti macheche yamuchimoyo mabhora aya yapinda mapindi makumanai namashanu ekutoma kana kuti ndima yekutoma ndima chirino iyi wasati tekutooneka chigoresano iwo dungwe ra tredimas buda chidzi munguva zvino izi kuna wane raenda kenerka kumberi kuna hembe chishanu brighton atamangatimaro aenda kalibata kurangako arikukonesa ari kutsvaka kuna wane manga alikuko ndichiona kwa macheche abiyo apira kuna Joao apinkhabe kaleti kuna Joshua arikutsvaka kukana arikwenda naro munhereka arikwenda naro atsvaka kuti angapiri kuna wani aenda kiapira kuna mapeta totone mutambwe rikuru arikwenda naro atsvaka mukana aendakakonesa arikuko lachibaba lachibakabe sare padokodoka munamwe woye mukonde
0: nini ndakaona kuti muchengeto nhau kudai nanga zvataibhiya zvemukuambidza kuti afikiro chikwata chotrash the mars ndova dzitaira maningi kuti muchengeto nhau wacho mumwe mabhora akawanda kudai ngokuti uri kupangidzira kuti nanga anoafikiri akanyatsa kunaka nanga ari afikiri akanyatsa kukwana zvakanaka wanga asikadi kuti

0: Nondereka, nondereka, nondereka, kana kuti replay ya Radio Mosambiki. Mukonde, ranga tipe kupinda kwa tapura iri, rakulezika na mubja mpira uyu.
1: Nini nekona kuti mutambo chikwale cho macheche wanga arumgano chikwale cho fresh marshu atuta ira ngukuti aiti arukunze mutambo chikwale cho macheche wanga arukunze ako mutambo kasi ndikwenda kuona kuti ndio zvinozvimugadziriswa kwamaduka kuti azikiri kuchikwata chodreze maso tarumbwa tikakumendora kuti ari munguvapi mutambo mumwewo arumbwana ari kuchesa kana asi ari munguvapi ndakuona kuti ngomabhuda wandaya ari kuingana kuti zvika iri paduku wachaipura kuchikwata chomacheyu warishomabhora rimwe rimweri ndine ndakuona kuti wanyaisa kuti nyemwera zvakanaka washoma zvakanaka iye apandaya aina mutambo wechikwata cho aina muchengeti kuona asi inozvikirwe chikwata chomacheche nekuti ainyepera kubuda asingazviunangira sure apa zvemutambo futi mutambo wechikwata chomacheche wanangochomabhora idi washoma zvakanaka pasina bopoto riripo hanzi chitisaka
0: chadiko ndi Santoshi Santoshi ndiye aoneka achikulisa bhora iro iri kukuyena
1: tacho akaita hazvisiyana maningi na Joshua akaingana amwe achishuwa zoti adoko reberei
0: chadiko penate iyo rakumwaza marota tingati chute anakati rakupisa maninji ne
1: iri bhora rokubisa maninji achitauti tichazoti chimbiya chadarika chadarika zvakanaka mutundu kudai akachoma bhora rimwe rimweri ngokuti zvese zvingakona kuchitirika ada kutsvara dogas muchengeto uno ruzivo maningi nobhora mwamwewo dogas inoona kupangidzirawo kwamari kuti izi asi uda kutshaya bhora rimweri ari mu ndinokona kuti wakabereka hanzi yechitatu
0: rutino
1: norti unoruzivo rakanaka unoruzivo rakanaka
0: chadiko penate atamaka rutino anevatsimba lapinda vachikwama.

0: Dukaro chikwara ngokusama kugadzirisika zvakanaka kuchikwara cho 3 de mars atambi ari kwendapiko kofunda funda kana kuti kojoina joina izvo nini rekuona kuti zviro zvinonga zvichigandidziriswa nguva atungamiri wechikwara chimwe chimwecho cho 3 de mars kuti paanonga asikaendi kofunda funda zvakanaka bhora kuti zoti aenderenda kochaya zvinoenderana nezvona izvo apo kunyodza shiri nhatu kakona basi imwe izvo ndizvo zvisikadakadzi kuchikwara choma cheje muchimoyo tinoenda kuona kuti chikwara choma cheje muchimoyo apangidzira bhora rakanaka apangidzira mukana atira mukana dzakanaka dzekuti nguva yekuti chikwata ichi chaida maningi zvibodzwa zvimwe zvimwezvo akona kuzvikurovhera zvakanaka ndiyo ndaa kuti chikwata chisikakoni kuchaizvo chisikachai zvakanaka chisikafundi zvakanaka bhora chinoenda kobatana nomhingo mpini dzimwe dzimwedzo toenda kuona mutambo wekugumisira kuchikwata choma cheji waachada kuchaya nechikwata chotrash escape company ndo mutambo mukuru mutambo pagori tichienda kopima kuti chikwata choma cheji chakanyisa chikwata chotrash escape mairi chopindurwa rimwe mudiro kutanga kumutambo dzimwe dzimwedzo taakuda kuenda kuona manje kuti chikwata chotrash escape chichatenderazve kuti chirumbwe chakanyiswa chipfekedzwe bhurukwa nubhachi pamwepo kana kuti ne asi taona mutambo wakanaka maningi makorokoti kuchikwata choma cheche chikwata chotrash mars tinoenda kuona kuti chakaita mutambo wakanaka maningi nanyamasi uno zvaakuda kuti gore ramangwana anyatse kugadzirisika zvakanaka takasoziya chikwata cho 3 mars chichipangidzira bhora rakanamaka maningi asi nyamasi uno taenda kuona chikwata ichi kuti afikiro chikwata ndiwanga akadzuta here ndiwaikutsira maningi ndondaaenda kokurovherwa ngo chikwata choma cheje muchimoyo taakuda kuenda kuona mutambo uchatera mangwana kuti uchaperawo kudini mutambo mangwana nazari
1: chabiko mukonde ndiri kuti ne nguva isati chinawo tiri mukati mwenguva zino izo kuti ne tohirinza kuna lisamu chingoma lisamu macheje sinku kuna tredimaso yakumanika kuti macheje mabhora mashanu ribodzi kuna tredimaso yakumanika ndikupera kwaita mutambo uku marco chinozario José Mukonde, Daniel Tapakwa, awa ndiwo kadatumwa kuti vave mutamkwera zvampira lakutisongera pauka mukati mano chimoyo ndiri kuti tinasangana here pano
2: ndatenda Nazari kutosangana muzvidimbu zvishoma zviri kutera ichokwadi kavatereri shanu zvidimbu gumi nezvirongomona mhinduro ndodzatapirwa nemwangu zvimabasa Nazari utinesi iko zvino kwakurova dzega dzega dzekuenekana nemi

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo?
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa muenzaniso hove kana kuti baka yavo.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningu romutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, madimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
3: Kolera kana kuti kurutsano kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwei vhasina uye dzivhikirei kolera.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ndiko katriki toko purtani Denda kotora suku sta Waona apa Munaona kupisa mulio mchikari hai Gekuti wachipurtana ngoma itunokanganwa fese Kana orumuro

0: Cha es su quartier latin international.
1: Chéri Salaroye, Salaroye, Nicole Veliki.
0: Wakabele kwa mutanawe Kisangani, nyika e Kongo Kinshasa.

mvumba mwe makumi matatu emitsiswa takutisire kuzviziviso tiviye pano nongoma takaemera zvakawanda zvizhinji zvotinazvo pano munozviziva kuti mashandiro edu aya anotitambudzei kuti tinoshanda noruzivo rwemazuva ano hino zvimweni zvinopota zvichimbopetuka sure asi isusu panapa tinoenda mberi ngocho zvinoita vaburukiri varadhio musambeketa kuti timbowana kuti nguya pengoma yatinotanga ndiyo apa kuitira kuti tibungai jani tiri pamwepo mukati mousiku wanyamasi mugubera kudai usiku wakanasa kunaka ngenyingo kuti vazhinji vamukati mumamidzi vabva mukati mumabasa vakubungai jana novana tapota musatuma vana usiku kuenda kotenga vanorasika hai.

0: Vombangwe makome matatu miseswa nemisa zvimwe kuita misere ndiona 20 yomora zvi 38 minutos de dance nengoma yake amor de mai sempre bom. Vese vasina mai kuverekera kuturi kuita vanoti takapedza musodzi mukati mumajiso akuchina zvomwene ngosvo zvinoita vaporekera vanoreka varadio musambiki zvotoita ngezvekuti ngunguva doko tinoti kuvanyibote pa 84 wetenda 27 63 8 asi ndinoda kuti tifonerwe nguvantu vari manyika zviripo zvitinoda manyika ngozvo zvinoita vapurekeri varadio musambiki mawana ari manyika penyalonga ngafoni pa 84 wetenda 27 63 8 tinoda maningi vanoziva vakafarikai kudai riripo dambudziko riri pano ringabeswa ngovantu vari penyalonga ngozvo zvinoita vapurekeri vanodika varadio musambiki wero siripo pakubesa kumupa masuva kuno kumupa zviziviso tinokumbira kuti vari manyika pafoni vari mativi vamweni makuzofona mangwana nemudoni wabasa ngokuti kufona kunowanda mazuva ano munozviziva kuti foni ngodzinobesa mukati mekutsvakana nezvizinji tichakamboemera tichimbozwa ngoma kubva kuna arisel nengoma yake nosokobatu fona intizwa kuti ngozvipi zviri kuitika kuverekeda kutiri kuita vafona vafona ndichaziva kuti muri penyalonga yarisi tozwa ndimwe ndauwe pafoni
1: aopanapo mukulonga na sandu magomba
0: vasandu magomba muri kupi
1: ndiri kunokatandika kuno
0: ndinoda vantu vari manyika penyalonga munotamba yenyu katandika kumuri
1: kunozibhobho
0: tabonga tambanye

Mbumbamwe makome marongomone wa misesko atinoda varipinyalonga ngondava yekuti varipo mai varikutsvaka ukama wakafarikai mwana mudoko mwezvino kuna kuita miviri wakaenda nababa asi baba varikutotsvakawo kuti mai vari papi nomwana tama kuzivawo ndau ngozvinonesa ukangozoguma kuda kuenda kotsvaka kotenga usave nezvimweni wanjari kumuzi yakusisina kudaroko tinoti varipinyalonga nguva tinoda manika iyo kana kuti ari ndau imweni asi anoziva wakafarikai ukadaro nguva imweni une mazano kuti pabote ravo tibwisane navo ngozvo zvinoita vapurekera vanodeka voradhio musambeke mukumbira wakanaka woito kwatiri wetenda 27638 woito kwatiri wetenda 27638 makumi masere nezvinongomuna makumi masere makumi maviri nezvinomwe makumi matandatu nezvitatu zvisire zvisere jarsel nengoma yake nosokol padho kugondisa kuti varipo vaguma pano pafoni ndoti ndauye ndauye ndinogondisa kuti ava tokunajirira sevazvirangarira hakuna munhu anoenda kovhakacha asina mari mukada kuvhakacha munofamba nomari kuti zvinase kufambirana nomumango wamunoita mvumbamwe makumi marongomuna miseswa nemisvachikwana kuita miviri vhindi yomora zhekwarende dhozhi minotosh hatidi kutamba tinoda gwinyiso ngokuti pano zviri panapa munochiziva kuti mai wokuti veitsvakawo mwana wavo mwana wavo mudoko rekata kutiri kuita padiwo munhu anofona kuita jengo kuti pano mai vari kutoda munhu wakanajirira kuti amupe masoko akanaka tizwe kuti mungavaziya rivaukama vatinotsvaka

Kwanyima kwanja wandisa kuenda kanyi noro kanyi rakona rishaoneki. Kuverekata kuti rikuita vari paradio Musambiki vuchitsvaka kuti ribeso rinowanika here rekuti vawane mwana una baba ngozvo zvinoita vapurukiri varadio Musambiki. Asi wese anoziva kuti ungaziva vaukama vakafarika isimau kana kuti anoziva erika afarika isimau. Ngakwevaboti pauito 4 weteenda 27 63 zvoito ngozvingatibesa kuitira kuti tiwane kuti tingawanana neukama uhungu kuti munozviziva kuti mwana mudoko mwedzi zvinokona kuti miviri kuti asiye zamu zviro zvinotambudza. Zvinotambudza ntsvakadi vapurukiri vanodika muradio Musambiki vari kutizwa kwevaibote kuitira kuti tizwa kuti ngozvipi zvinoreruka. Tinoziva kuti wairosi inoguma ndambo manika iripo pawetenda inove ponto doge mega rts ndaiti mpondosingu tajaira kanyu chikungabherango kuti ngoko inobatira pawoito wetenda inove ponto doge mega rts tiri kuzika kana pinyalonga tiri kuzika ushinyamuriro kese tiri kuzika ntambo nontambo ngozvo tinoda vapurukira vanodeka vuradio Musambiki kukombisa nchido nekubesa.

0: tinobonga.
1: Vapurikira vanodeka muradio Musambiki kufamba kuri kuita nguva mukati muchirongwa chimajaha. Ndoda kuti ndizwe Samuel panguva yekuti iwe unonga wakazorora, nguva yekuti iwewe wakazorora kumuzi kudai. Ngo zvipi zvinodakarira kuita mukati mumuzi wako nomababa vako novabereki vako?
2: Ndinodakarira kuvashudhari vabereki, kushanda, kuchera mvura, zvose ndinodakarira. Kunyari kumunda kemene tinonga tichienda, ndinodakarira kuita izvozvo.
1: Ngo zvipi zvinodakarira kurima kumaminda?
2: Kumaminda tinorima magwere, mutikiti, zvakatosiyana siyana, munyemba, zvese bhinzi tinorima.
1: Inge ndisati ndaenderera hangu mberi nokuziva mabasa aunoita, ndoda kuziva kuti uri kuenda kuchikora kojija kana kuti wakapedza.
2: Ini ndakapedza sino sekundari, esi kukurusu vanisati ndaenda hangu, esi ndakagara ndichamirira kuti makondisao angaitika, ndinanga ndiriyo kukurusu.
1: Nguipi kurusu yaunorangarira kuzoita kudai pakaita mukana wekuti uende kojija?
2: Ini ndaitodakarira maningi younesi, younesi youfirimero, ndiye ndotodakarira.
1: Aiwa vapurikira vanodika muradio Musambiki, munomuzwa mujaha uchiti ndinodangu kursu youfirimero kuti ndizowana kurapa vantu. Unoda kuti vantu vasaoneka veiti vakawaja nguva imweni vanoguma pakutambudzika, sevawaja ngavapone. Ngo zvakanaka, hino ngoma yawaida kuti timbokanda zvinezvi timbopuza kumwe apa, ngeipi ngoma yaunoti tikandi?
2: Inini ngoma yandinoda ndinoda ya 6 marks yekuti mwana angu iyo ndinoidakarira maniki, ndikatoiswa ndinotozwa kutodakara mukati mehana yangu.
1: 6 marks wakambomuona?
2: 6 marks ndakamuona kumusorisi wakauya DR 25 de junyu ndakamuona. Ndakamuona taidakara naye tiri kumusorisi.
1: Ino ngoma yakanaka kudai, unozoti iende kunani ngoma iyi?
2: Ingoma iyi ndinoti ngaitoenda kune majaha ose kuti mwanangu itateerera zvinotaura vabereki. Ndotoda kuti mazhovhe azwe, mazhovhe pane nguva ino azwe zvinotaura vabereki, zvose zvinotaura vakuru. Anyari asiri mubereki wako, wese mukuru teerera zvaanobhuya. Nemumachechi ana pastori richitaura ngatiteerere kuti tizova majaya akagwinya ngezuva ramangwana. Tinoziva kuti tisu tinoumba nyika, tisu takamirira kuti tiumbe nyika mazhovhe, ngendatisi takagwinya.
1: Aiwa, tabonga nyamasi. Muri kuzvizwa kuti purogiramu yanyamasi kana kuti chirongwa chezuva renyamasi chirongwa chiri kudakadzisa mukati mokupona kwatinoita. Ndakuti ndidanijirangu ngoma ya 6 marks sandakanganwa kuti mbaimbai pano ndinozoikanganwa ngoma ya 6 marks. Ndikaikanganwa ndikundisa kuti Samuel auzodakari.
2: Handidakari, handaida kuti mazhovhe titopangwa, titozwa kemene.

dina zvine mbogomene zveshano meya noite ne 15 minutes zvimunyika ya Msambike zvisine odikane takwazisana udai kamboka ndisiya muchadenga denga ino manera manera ndobvunda peta manera manera angoenda kwirana wa muchadenga denga kuitira kuti zve pa 5 hours zvine kana kuti pa 4 hours zvine 54 minutes ndo panichazoenda zvekundotora zvemanera manera aya kuti ndidzike nawo iko zvino regai ndimbo peta peta ndimbo isapa chasarapo wadikani ndaa kutamba muchadenga denga mo ndo mendichanga ndiri handichadi manera manera ngekuti ndakwidzwa kare muchadenga denga mumhepo pa2098 metros onda media frequency 1026 kHz makasimba here mose mose muri kutizwa regai ndimbotanga neyaka kubva kuna Dorcas moyo kamboka nokuti tauya kuzofara manherwano kodzinga mweya yakaipa ngekuti ndiyo nguva yacho wamwe wari kurota wakatsikirirwa madzikirira haachaperi wamwe wari kurota hope dzisidzo saka wokwidzira vhorume yako kuitira kuti tidzete kambo aka kegosperi kambongwaudza

ataurire hanzi ndini turaimo zvenyika hanzi ndiri ku primero de mayo kulokalidade yenyaukaka mazvita mazvita imimi wa treimo zvenyika 21 zvenyika Okay, nimwe tsamba iri kuti hanzi ndini Ricardo Pedro Maringira hanzi kumanika kulokaridhadhi yechinyambudzi kubairo chinyamuriro kuri sei kuchinyamuriro rambai muinesu Radio Msambiki nemwira rambaiwo muinesu tine shamwari dzakawanda kususunhenga dishirite susunhenga kwarutanda makocha aita zvekufona chiti ndakanganotenga mensaji ngekuti dzaakutengeswa mensaji asi rutanda iriyo yakatsigirwa asi hatina hedu mamensaji kutaura kuti ese ari marutanda ana mensaji iri okay ndo amakochi akamirira rutanda ese atizvo rutanda iruzwa Radio Msambiki rutanda iri kudistrict resusunenga saka hanzi tiriko musorizi hapana wati anyora tsamba kubva kumusorizi machazi hapana wati anyora tsamba kubva kumachazi hanzi mushamarari hanzi ndini semu ika hanzi mikisene hanzi ndiri pabasa kutaura kuno pa Predio Musa tripa 96.6 anzo pataka kubatira rambai mwine sura mbai makatibata imwi wari kuchengetedza nzvimbo dzisingaiti kushota wariyo akapenya kutaura kuno mapurisa kumagetsi kuhospitari kutaura kuno wakandodai wari pamajuti pekuzwa pekuchengetedza nzvimbo idzi kutaura kuti kana kuine kwadambuka magetsi omhanya kana kuine kwaita mamaya magrupu remakatana aya asingadi kuraraya arutsvaga kuti akabatwa anobva ati akabatwa nada zvakazodai amwe anonunudzira anawo amwe anonunudzira anawo akasungwa mangwani zvokuti mwana wangu rundonyeperwa basi endemoona mukwaro tumwe kuti uri mweri wamuka waenda koita zveubhinya kutaura kuno saka mapurisa akadai vakajenga kuitira kuti uchamubata musazoti mwana wangu unowengwa maningi haasi kurara paumbaba mwana wenyu ibhandidhu saka mukaona ana adi ununudzira ichiita ubhandidhu dzimwe dzenguva mukaona kuti ubhandidhu hwacho wanyanya kumboendawo papurimera chikwadhira poti mwana wangu wakapfeka mabhurukwa gumi chimbomupondewa arwadzimba ngoti wakaturikidza mabhurukwa akawanda ubhandidhu rokunyanya mapurisa anombonangisa totangira papi kanga zvanyanya ngoti kune amweni kutaura kuno usiku hunode haasi paumba haasati auya paumba asi mangwani kanga akuya unouya nehuku yakapenya inonge isina kupenya ma inonge yakamonywa mutsipa pano unotengesa huku yakafa hapana unotengesa huku yakafa asi kuti basi wadini wamonya huku yemunhu

0: Ndiza kuti tizo nokutambira munozviziya kuti pakutambirwa kwamanga pana masoro.
1: Kedzeki ndi president wemuchechi.
0: Mazhinji zvodi.
1: Saka pa munadi munowaridza waridza machira ayo dai.
0: Ah, muri kutofembera zvaka.
1: Apo here machirawo?
0: Imwe. Achichabvunziswi.
1: Machira anozoende pe anotorwa here kana kuti muno anoramba aripo kuitira kuti musi waanouya futi muzovawaridzazve anodini?
0: Nda. Hakuna anotora anoenda nawo anoita kufungidzwa nozvimukumi ne. Unoenda akura anotsika pasi aya munosara mungerenyu kamara muzoenda kupasa.
1: Woti ukamwa mvura yacho watokomborerwa.
0: Noe bensi mashi. Zvinoda kutenda kuti usina kutenda kakwana iwewe munhu angagiti chiro.
1: Ndizvo. Nena
0: Jesu waiponesa uya waiuya nekutenda.
1: Waiuya nekutenda.
0: Ya, saka neya wana chukia, sisa kutenda kakwana hakuna, tiga kuzwa soko rutiponesi.
1: Ndizvozvo.
0: Si, soko ndura na tunopona na.
1: Okay.
0: Masvita.
1: Nada mwone mkwanzira kanaka.
0: Mwarenga kuzwe tatenda.
1: Tatenda. Okay, chikuwa tisa itizu.
0: Inini ndoda ugu simisa ndino adzima yairi Isabella Armando na Lydia Richardson tamisa mai ndi Veronica Fazenda ndino munungona unonzi Isaia Francisco na Isaia Francisco na yaya Maria na mamuna wago kwa na kutukunia tukunia tunatitiwa Bonora to the next round na mbunuzi ya Aida ya Rurinya ari ya Soseri tino ya Akakwa Nyamonda anozi Veronica Taundi Akakwa kudzimbero ka Jakachira nyombera papa na Fredrick Loko oni tinoti mangana yakanaka vanozviwa kwa nyombera hapo na shangwara nozi Abraham Shiko machinga atambe na so na vizinya na so Marcus ngatambe na yesa ndiziya ndi Lazarus wuchi mudara mungoma yemuno wote watu ndizono ndiziye nguti ndiya sano mbili kuno kuti umwari ngako
1: saka imi muri chinyi muchechi mongo kuti ndiri kuona pero kupasa uye zvene kuti dai kwaedza muri pamberi nazvo muri chinyi muchechi imona ikona kunyaya kuzona yo
0: ndinoti handisiri chiro so ndiri munhu unonamata uro kwamata mwari nokuti kazhinji chiti dzine idzi guru dzandadudze dzidzi adzinyanyi kuremedza ari kwampando anona akadziya iri nekuti anoona ngekuti mushwiri wakutisisa zvakudenga
1: iya ndadawo zvibvunza so ndazoti yangu hazviiti makapinda muchechi momuinawo here makazotora mamo
0: ndakapinda ndinawo
1: ino zvinozwi mukapinda muinawo handinyaya maningi
0: nyai maningi iripo pakuti aona atenderi kuti uvairi amiremire maningi mberi kuti anozviziva kuti uda kubvunza kuti nemweni yako kuti uchapanga kuti tongayo kuti ndakatora
1: saka chido chemuinacho chemurutoziva kuti munogara kumabhenji amukwiri kualtari
0: ndevonda ndiye kuendeyo asi soko ndinoriziva kuti mwari aaneri nomusadzi wangu asi uneneni
1: aha
0: ndiwa ndakabata mushoko kwaMwari andibati zvinotaura navanhu masi ndinobata shoko handinei nokuenda mbiri kuna chiri chiriyo
1: saka okay
0: ndinodikana kutenda chete nokuti wafarisi pakaguma Jesu aizviti tusiziya Mwari atiziwo Jesu asi Jesu waiziva kuna baba asi akatendera kuzvininipisa akazvika nyasha
1: asi matsambawo ari kuaziyawo here ari kumunyenya kuti musaendewo kualtariwo ngekuti mune akadzeya
0: ari kuaziya so anokonesa kuda kuti aite shama tidhutire ari chechi yangu ndinoda kuti zvakati nausvika mwari
1: dhutirina
0: dhutirina
1: saka
0: ndakapenya ndakabata shoko pavandivo ndizvi
1: aha
0: ndakamira so akadzangu ndiri kuadzisa kuti kada munhu ngaana bati pachake ini namari pachangu kudenga hakuna mukadzi nomwanangu zve pasi pano kuyeta kada kunda bibhirikamende tasikana kwamavhedhi so muchiri maosho somu jirimao
1: saka murutaura kuti mati mune mbiri maningi ikona panoryiwawo sadza pameza neyakadzeere hamutodaidzwi futi
0: ndinodaidzwa ngokuti ndiridhoadhori ndinozikwa ndikangoti ndinodhoari ndokaanozondibira manje
1: anoda pakubatsira